ini dibeli bela sapa rata ta, yang ini kita perlu pada saat ini beli, bela tata rata